Om Tapah Om Satyam Om Tat Savidurvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yonaha Prachodayat.